0: Ustaz, mua ini tabuk linyu? Ha, dah korak gini mesti ya?
1: Lagi baik.
0: Banyak? Virgin pa? Ha?
1: Dilih nak. Tapi, warna aku penuh beli ngapai. Mahal ku selimah.
0: Ustaz?